0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih. Macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: by Foyer Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih, nih, nih, nih, nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI, Foyer Info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Now, tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi, otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast di balik bola,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: YII for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Huh? FYI for Yay Info. Samantha.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: FYI for Yay Info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Nyaman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kak, aku lagi stres nih.
1: Emangnya kamu ada masalah apa?
0: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
1: Hah? Kok bisa?
0: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan nada ketus, bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa nggak ngeri tuh, Kak?
1: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
2: Dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak Rp750 juta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: YI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Demuka aja gak kelihatan tuh. Pasti mau ngomong, begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua lagu-lagu terbaik masih ada dan masih terus dihadirkan menemani kamu hingga nanti tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur. So teman berdua jadi tetap stay tune di 90,1 MHz. FYI
1: for yay info. Sepedaan di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua ya, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur ya. Masih dengan lagu-lagu terbaik yang masih terus dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini. Dan teman berdua, kiranya di malam hari ini ya, rencana kamu untuk aktivitas besok apa nih? Mumpung masih libur besok ya, teman berdua pasti ya jadwal healing kamu masih padat banget ya. Dan esok merupakan hari yang terakhir. Jadi kiranya untuk kegiatan healing kamu di esok hari tuh, manfaatkan hari ini untuk membicarakan ya hal-hal apa yang akan kamu lakukan di esok hari, sembari dengerin program 2 yang masih terus hadir dengan lagu-lagu terbaik pastinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu dan juga Hein bakalan selingi dengan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar kamu di suasana malam hari ini. Dan info Pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk info Pro 2 yang pertama, mahasiswa tolak PSM Gubernur Papua Selatan akui ada perbedaan sikap di masyarakat. Diskusi publik proyek strategis nasional PSN di Aula Lukmen lantai 9 kantor Gubernur Papua pada hari Sabtu 30 Mei 2026 sempat diwarnai aksi protes jumlah mahasiswa Papua. Mereka membentangkan protes poster penolakan terhadap PSN saat Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan pemaparan dalam forum tersebut. Empat mahasiswa memasuki ruang aula sambil membawa poster bertulisan tanah adat bukan tanah kosong. PSN merampas hak masyarakat adat Papua. Serta sejumlah pesan penolakan lainnya, pemaparan sempat terhenti sebelum para mahasiswa keluar dari ruang dan terlibat adu argumen singkat dengan panitia. Perwakilan mahasiswa Papua Selatan Stanley Dambujay mengatakan aksi itu dilakukan untuk menyampaikan penolakan terhadap proyek strategis nasional yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat adat Papua. Menurutnya, sejumlah proyek yang masuk kategori PSN masih mengabaikan hak masyarakat adat dan berdampak terhadap lingkungan. Dia juga mengklaim masih terjadi intimidasi terhadap masyarakat adat serta perampasan tanah adat di berbagai wilayah Papua. Karena itu, mahasiswa dan aktivis lingkungan menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan PSN di Papua. Menanggapi berbagai pandangan yang berkembang, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengakui terdapat perbedaan sikap masyarakat terhadap sejumlah proyek pembangunan yang sedang berjalan di wilayahnya. Menurutnya, sebagai masyarakat menerima, sementara sebagian lainnya menyampaikan penolakan. Apollo menilai setiap pihak memiliki sudut pandang masing-masing terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antar kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat adat.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru.
0: Diskusi yang digelar Barisan Merah Putih BMP Papua dihadiri ratusan peserta dari kalangan pemuda, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat. Kegiatan itu menghadirkan sejumlah

0: narasumber antara lain Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo, Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandei, antropolog Universitas Cendrawasih Abner Kray, dan pengamat kebijakan publik Methodius Kosai. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar kamu, Pemprov Papua, pembangunan harus bermanfaat bagi masyarakat adat. Pemerintah Provinsi Papua menegaskan pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat adat dan warga di seluruh wilayah Papua. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius De Fakiri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Biro Perekonomian Setda Papua, Andri, pada diskusi publik bertema proyek strategis nasional dan kebijakan dan kesejahteraan masyarakat Papua di Aula Lukmen Kantor Gubernur Papua pada Sabtu 30 Mei 2026. Andri mengatakan setiap program pembangunan harus memberikan dampak yang dirasakan langsung masyarakat. Pemerintah juga mendorong pembangunan yang berpihak pada kepentingan warga. Menurutnya, pembangunan di Papua harus berjalan secara inklusif dengan menghormati hak-hak masyarakat adat. Selain itu, nilai budaya lokal dan partisipasi masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam setiap proses pembangunan. Pada kesempatan tersebut, Andri juga mengajak mahasiswa dan generasi muda berperan aktif dalam pembangunan Papua. Menurutnya, gagasan dan pemikiran konstruktif dari generasi muda dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut ya, yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Komnas HAM, konflik tanah wilayah adat meningkat tajam seiring PSN di Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, perwakilan Papua, menyatakan konflik tanah dan hutan di sejumlah wilayah adat meningkat sejak pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN. Lembaga itu menilai perlindungan hak masyarakat adat perlu menjadi prioritas dengan dalam setiap tahapan pembangunan di Papua. Kepala Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua Frits B. Ramandei mengatakan peningkatan konflik itu terjadi seiring terbitnya instruksi Presiden nomor 14 tahun 2025. Menurutnya ada kesenjangan antara target swasembada pangan dan perlindungan hak masyarakat adat. Berdasarkan pemantauan Komnas HAM, sejumlah proyek berskala besar telah memasuki ruang wilayah tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat adat. Komnas HAM juga mencatat adanya benturan ruang di beberapa kampung adat di Papua Selatan. Frits mengatakan ahli fungsi hutan adat secara legal administratif berpotensi memutus hubungan masyarakat adat dengan sumber penghidupan mereka. Kondisi itu menurutnya dapat melahirkan kemiskinan berlapis dan praktik kerja paksa. Karena itu Komnas HAM menilai PSN harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat, pemilik hak ulayat. Salah satu caranya adalah melibatkan orang asli Papua secara partisipatif dalam setiap tahapan pembangunan. Ia menambahkan kesejahteraan orang asli Papua harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan di Papua. Pembangunan perlu berjalan seiring penghormatan terhadap hak masyarakat, adat, dan keberlanjutan lingkungan.
1: Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
0: Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Gubernur Papua, Gubernur Fakiri apresiasi basket Bayangkara Polda Papua. Gubernur Papua Matius De Fakiri mengapresiasi prestasi basket putra Bayangkara Polda Papua pada turnamen basket Kapolri Cup 2026. Meskipun hanya meraih juara kedua pada turnamen tersebut, menurut Gubernur prestasi itu membuahkan kerja keras dan semangat untuk mengharumkan nama Papua, khususnya kepolisian di Papua. Dengan prestasi itu, Fakiri meminta tim basket Bayangkara Polda Papua tetap solid dan tidak cepat berpuas diri, tetapi rutin menjalankan pelatihan dalam rangka mendukung pemerintah Provinsi Papua jelang perhelatan Prapon dan PON 2028. Sementara pelatih basket Bayangkara Polda Papua, Brigpol M. Jamal Ohorela menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Gubernur Papua, jajaran Polda Papua selama mengikuti turnamen. Mereka menilai dukungan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan semangat dan kepercayaan diri para pemain selama bertanding. Selain runner-up, kata ia, ada 4 pemain basket Bayangkara Polda Papua yang dipanggil mengikuti seleksi untuk tim basket Bayangkara Presisi Polri yang diproyeksikan untuk turnamen antar lembaga dan World Police and Sea Games di Australia. Keempat nama itu masing-masing Bribtu Jerry Verbeta Tanati, Bribda Hipolus Permadi Wijaksono, Bribda Stewart Telusa, dan Bribda Efraim Ismail Juan K. Samkakai. Sebelumnya tim Bayangkara Polda Papua tampil impresif sejak fase grup, di mana mereka mengawali turnamen dengan mengalahkan tim Mabes Polri dan berhasil melaju hingga babak final. Capaian sebagai juara 2 Kapolri Cup 2026 sekaligus menjadi catatan prestasi yang membanggakan bagi dunia olahraga Papua. Nah, teman Pro 2 itu beberapa info Pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini, dan masih hadirkan kembali lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu di suasana malam hari ini.

0: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.
2: Lanjut.

Konservasi Ekologis Hutan Mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelan

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga ya. Bisa aja ya, di sekolah ya. Ini bilang mana nih? Baru kemari. Oh. Ini nih.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masih dari kawasan Tasengkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 20.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Kurang 9 menit lagi kita akan bergabung dengan teman-teman di Pro2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Pro Indi Nasional ya. Jadi buat teman Pro2 tetap stay tune ya di 90,1 MHz.

0: FYI, for your info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for yay info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua, tepat di pukul 21 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya kita bergabung dengan teman-teman di Pro 2 RI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Jadi buat teman perdua, tetap stay tune di 90,1 MHz.

Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

kreatifnya, gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua, tepat di pukul 22 lebih 10 menit lagu-lagu terbaik ya. Bakalan dihadirkan menemani kamu hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. So, jadi buat teman berdua tetap stay tune di 90,1 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
0: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
0: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
0: Oke, sip kak. Aku jalan dulu ya.
1: Eh, mau kemana emangnya?
0: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Teman terbaik.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: HII for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Drainier. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Drainier ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi?
0: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

0: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Temantro 2 tak terasa Hein sudah menghadirkan ya lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu dari pukul 18 ya dan juga berbagai informasi dan juga berbagai program acara yang sudah dihadirkan ke ruang dengar Temantro 2 hingga saat ini tepat di pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan Temantro 2 sebentar lagi Hein bakalan pamit dari ruang dengar kamu ya. Dan juga program Adu RJ Pura pastinya akan kembali besok hari. So teman berdua, sebelum main pamit dari ruang dengar kamu di malam hari ini, ucapkan terima kasih banyak buat semua teman berdua yang masih setia di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz dan juga tepat di pukul 22.23 ya, lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Saya Hein yang bertugas dan juga ada rekan Okto di balik kaca. Pamit undur diri dari ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini. Akhirnya dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Inang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu di malam hari ini.

Teman Pro 2 di mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Program 2 RRI Jayapura akan kembali mengudara di esok hari Senin 1 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Jayapura.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: FYI for Yay Info. Pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Febri balik lagi nih nemani pagi kamu di Day Part 1 Sepada ya teman Pro 2. Di hari Senin, dan pas banget awal bulan teman Pro 2, di 1 Juni 2026. Dan gimana nih suasana paginya teman Pro 2? Apakah sudah mulai aktivitas? Masih jam 6 ya. Tapi siapa tahu ada yang sudah siap-siap gitu mau berangkat, atau mungkin masih menikmati paginya sambil ngopi atau sarapan ya. Yang jelas semoga pagi kamu ini lancar dan tetap semangat ya teman Pro 2. Dan mumpung masih pagi begini, pas banget karena Febri udah siap bawain beberapa informasi update ya buat nemenin aktivitas pagi kamu. Jadi sambil siap-siap di jalan atau kerja gitu ya, olahraga mungkin, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh ya. Jadi jangan kemana-mana karena pagi ini bakal ada banyak obrolan, musik, dan informasi seru buat nemenin awal hari kamu ya teman gua dua.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama, pemerintah Provinsi Papua memperluas konektivitas digital di Kabupaten Biak Numfor melalui pemasangan 62 titik layanan internet Starlink yang menjangkau wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses telekomunikasi. Program tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dan serah terima barang milik daerah antara pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam kunjungan kerja Gubernur Papua Matius Devakiri pada hari Kamis 22 Mei 2026. Selain perangkat Starlink, pemerintah provinsi juga menyerahkan bantuan panel surya di 20 lokasi untuk mendukung operasional layanan internet di wilayah yang belum memiliki pasokan listrik memadai, teman Pro 2. Dan pemerintah Provinsi Papua menilai penguatan konektivitas digital menjadi salah satu langkah yang penting untuk memperluas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah Kepulauan Papua, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua memperkuat literasi anak-anak di kampung melalui penyaluran bantuan buku bacaan ke perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, dan Gubernur Papua Matius Devakiri mengatakan pemerintah daerah terus memperluas akses bahan bacaan bagi masyarakat, terutama pelajar di wilayah kampung dan distrik. Menurutnya, bantuan buku diberikan untuk mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat sekaligus mendorong minat baca anak-anak di daerah. Dan salah satu penerima bantuan adalah Perpustakaan Kampung Ambai atau Pustaka Anak Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan selain didukung pemerintah Provinsi Papua, program penguatan literasi juga mendapat dukungan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui bantuan buku untuk perpustakaan desa dan kampung, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Update, informasi selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Papua mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan layanan keuangan digital dan tidak mudah terjebak pinjaman online ilegal maupun utang konsumtif yang berlebihan, teman Pro 2. Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Papua, Victorinus Donifika Permana, mengatakan edukasi dan literasi keuangan terus diperluas hingga wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Papua. Ia mengatakan masyarakat perlu memahami kemampuan keuangan sebelum mengajukan pinjaman, dan langkah tersebut penting untuk mencegah risiko gagal bayar dan penggunaan kredit yang tidak produktif. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, tingkat literasi keuangan nasional mencapai 66,46%, sedangkan tingkat inklusi keuangan sebesar 80,51%. Karena itu, OJK menghimbau masyarakat hanya menggunakan produk dan layanan keuangan dari perusahaan yang telah terdaftar dan berizin resmi, teman Pro
0: 2. Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha di Indonesia untuk terus memperkuat toleransi, persaudaraan, belas asih, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat bangsa pada momentum Hari Trisuci Waisak 2570 BE tahun 2026. Ajakan itu disampaikan Menak saat memberikan sambutan pada puncak perayaan Waisak sedunia yang dilansir dari laman kemenak.co.id Sabtu 30 Mei 2026. Menurut Menak, keberagaman merupakan kekuatan besar yang memperkokoh persatuan Indonesia di tengah dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks. Dan ia menegaskan, Hari Raya Waisak bukan sekedar momentum peringatan keagamaan, tetapi juga ruang refleksi untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan universal yang relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, teman Pro
0: 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan Hutan Bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: YI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,1 FM Pro 2 Era Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 sekali lagi ya. Gimana nih suasana pagi hari ini di hari Senin ya? Apakah kamu sudah mulai sibuk nih dari pagi atau masih menikmati nih pagi sambil pelan-pelan gitu ya? Mulai aktivitas ya teman Pro 2. Dan karena pagi ini juga spesial ya, karena pas banget tanggal 1 Juni yang berarti kita memperingati hari lahir Pancasila ya teman Pro 2. Nah kamu nih pagi-pagi siap-siap ini mau ikut upacara nggak ya? Jadi coba dulu nih, disiapkan dulu apa atribut-atribut upacaranya, dari topi, dasi, apalagi name tag, sepatu hitam ya yang rapi. Jadi jangan sampai sudah sampai di lokasi tapi tiba-tiba baru sadar gitu kan ada yang ketinggalan gitu ya. Apalagi kalau pagi-pagi itu kan buru-buru ya, kadang itu ada yang ketinggalan aja, dan biasanya itu yang paling penting ya teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang hari ini kebetulan libur di tanggal merah, selamat menikmati waktu istirahatnya. Meski libur, biasanya itu kan tetap ada aktivitas ya. Jadi ada yang pilih santai atau yang beres-beres olahraga atau mungkin masih lanjut aktivitas lain gitu ya teman Pro 2. Yang jelas kalau mau hari ini upacara atau kerja atau aktivitas biasa atau sekedar menikmati hari libur, semoga paginya tetap menyenangkan dan tetap nikmati udara pagi. Jangan lupa sarapan juga ya teman Pro 2, dan tetap jaga semangat buat hari ini ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 90,1 FM Pro 2 RRK Jayapura, teman terbaik kamu. Mumpung masih pagi ya teman Pro 2, aku mau ngajak ngobrol aja santai soal sesuatu nih yang sering banget lewat di media sosial, apalagi kalau bukan work life balance. Kalau dengar istilah work life balance, mungkin yang langsung kepikiran itu kan kayak oh berarti harus kerja dikit dan banyak liburnya gitu ya. Enggak dong, enggak gitu ya teman Pro 2. Sederhananya, work-life balance itu lebih ke bagaimana kita mengimbangi waktu dan energi antara pekerjaan, sekolah, kuliah, aktivitas, dan kehidupan pribadi, teman gue dua. Karena kan jujur aja ya, kita tuh suka terjebak di salah satu sisi gitu. Ada yang terlalu fokus kerja sampai lupa istirahat, atau ada yang terlalu sibuk kuliah, sekolah mungkin, sampai lupa waktu buat diri sendiri gitu. Atau sebaliknya, terlalu santai sampai tugas atau kerjaan itu numpuk semua dan terbengkalai ya teman Pro 2. Padahal kan sebenarnya menjaga keseimbangan itu penting banget ya. Karena kalau terus-terusan capek tanpa istirahat, badan mulai kasih sinyal gitu. Kayak gampang lelah, susah fokus, moodnya berantakan sampai rasanya kayak setiap hari tuh rasanya cuma buat bertahan hidup aja gitu, monoton gitu ya. Tapi bukan berarti work-life balance itu harus sempurna juga ya, karena realitanya kan ada hari-hari dimana kita memang harus kerja lebih keras. Ada yang masa sibuk, atau deadline, tugas numpuk, atau aktivitas yang padat gitu ya, dan itu normal ya teman Pro 2. Yang penting setelah sibuk jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri juga. Sesimpel makan tanpa sambil buka laptop, atau boleh juga sambil buka laptop tapi sambil nonton gitu ya. Main game, olahraga, jalan kaki, sore gitu ya. Ngobrol sama teman atau bahkan rebahan sambil dengerin musik juga perlu ya. Karena istirahat itu kan artinya itu bukan males ya. Meskipun kadang kan orang-orang itu biasa udah kerja sibuk gitu, sudah semaksimal mungkin giliran istirahat baru dilihat. Jadi orang lain kesannya malas gitu, padahal kan sebenarnya enggak ya. Dan buat anak muda sekarang tantangannya mungkin lebih besar ya, karena sekarang kita bukan cuma lihat kehidupan sendiri tapi juga kehidupan orang lain lewat media sosial gitu ya. Kadang lihat orang lain produktif terus, jadi merasa kita juga harus begitu. Padahal setiap orang kan punya ritmenya masing-masing ya, menyesuaikan juga. Intinya work-life balance itu bukan soal hidup yang selalu seimbang gitu, 50-50 ya setiap hari gitu, tapi lebih ke kita harus tahu tuh kapan harus gas, kapan harus direm, kapan harus istirahat gitu ya, kapan harus produktif. Karena kerja penting, sekolah penting, mimpi juga penting ya. Tapi kesehatan, waktu istirahat, dan kebahagiaan diri sendiri juga nggak boleh kalah penting ya teman.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagai

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. It feels so good to be
1: alive. We had the kids' future plan before they were born.
2: Got all my family by my side.
1: First date, I took Venus and Serena to the tennis court.
2: Wipe this black off if I try.
1: I knew I had champions.
2: That's why I lift my head with pride.
3: Venus and Serena gonna shake up this world.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Hah? Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.